Saya rasa itu dah semuanya yang saya katakan. Masih sayang lagi tak? Dan perasaan yang telah kau curahkan pada curahkan. Terlalu singkat, terlalu pantas.